أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158 tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayat petunjuk.

Salat. Salat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Salat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Salat dapat menyirikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Salat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat jam 9.45 minit malam untuk rancangan seterusnya di malam ini bersama kita ikuti rancangan Menolak Rindu untuk Rasulullah.
1: Rindu untuk Rasul.

Assalamu alaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu kepadamu. Ya Rasulullah, Al-Quran telah menceritakan bahawa sesungguhnya pada diri engkau itu ada suri teladan yang baik, yang patut kami contohi, yang patut kami ikuti. Suri teladanmu itu terlalu banyak untuk dicontohi, tidak hanya untuk akhlak dan sikap, tetapi juga dalam tutur bicaramu, bagaimana engkau menyantuni orang di sekelilingmu, dan bagaimana engkau menghidupkan ibadah-ibadahmu demi menyemai rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Aisyah juga pernah meriwayatkan, katanya, akhlakmu akhlak Al-Quran, bukti betapa mulianya dirimu ya Rasulullah. Masih teringat kisah bagaimana engkau menyantuni seorang Yahudi yang ketika itu menghulurkan sebiji limau yang masam kepadamu. Engkau menek

mati dengan tenang dan tersenyum, menahan rasa kurang enak dari pemberianmu, sehingga para sahabat heran engkau tidak mengungsikan limau itu kepada mereka. Rupanya engkau tidak mahu nantinya para sahabat yang ada ketika itu marah kepada Yahudi itu, kerana mulianya cara engkau menyantuni itu, sehingga kelembutan dan kesopanan itu mampu menyentuh hati manusia yang jahil dan membencimu. Ya Rasulullah, bagaimanalah tidak hadir rasa rindu itu kepadamu, sirah yang mencatat murni mulianya akhlakmu, menjadikan kami semakin ingin bertemu denganmu. Sudikah di akhirat nanti engkau memberikan syafaatmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

0: Ya, cinta kepada Rasulullah ya bukan sekadar menyebut nama baginda ya, tetapi membuktikannya dengan berselawat yang mengikut sunnah baginda, mencintai akhlaknya dan juga berusaha meneladani kehidupan baginda ya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia ya. Jadi semoga hati kita sentiasa dipenuhi dengan mahabbah ya, kepada Rasulullah, rindu untuk bertemu baginda dan istiqamah mengikuti itu ajaran yang dibawa baginda.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan sepanjang hayat dalam setiap aspek akhlak, sabar, tawaduk, keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiktiraf akhlak baginda sebagai akhlak yang agung. Baginda bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dicontohi sepanjang zaman. Daripada saya, Cikgu Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi, yang dipertua Persatuan Afiah.

0: Ya, baiklah, waktu sekarang kurang 5 minit ke pukul 10 malam dan insyaAllah tepat jam 10 malam ini kita ikuti berita tepat jam 10 malam dari Studio Jubil 1.
1: Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya, orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.
2: Nengar tu.
3: Aku panga. Macam tangisan anak damit. Ya takut ku punya.
2: Wah. Nah. Macam di beranda rumah ketani bah. Cuba tertentu.
3: Ya ampun tu bangga.
2: Kawan ni takut terpulang. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Siapa membuang anak hujan lagi? Astagfirullah. Apa kan misi orang ini?
3: Aduh, malam tu bang. Malam lagi berpulang pusat nyanyi. Siang tu baru jauh lahir. Indah tidak kena itu indungnya bang.
4: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya Auda kita dapat dipertemukan menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi untuk episod yang keempat pada minggu ini. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat ya Ustaz ya. Naik pakai kereta ke atau pakai motor malam ni Ustaz?
1: Nak balik cuaca cerah ni, nak mood naik kereta.
0: Naik kereta. Baik Ustaz, alhamdulillah. Tiga minggu kebelakangan kita telah pun sama-sama mengetahui cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Betul ni Ustaz ya? Dan alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan pula kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, insya-Allah. Jadi bertepatan juga dengan bulan Zulhijjah ni Ustaz ya. Kita menyambut Aidil Adha dan alhamdulillah insya-Allah pada malam ini nanti kita akan mengetahui kisah tentang Nabi Ibrahim ini. Jadi audio pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita sama-sama memulakan pembelajaran kita di malam ini, ada baiknya sama-sama kita membaca doa yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal arifin. Iftah alayna fathal qariban ya zal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: يا أرحم الراحمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jadi sekali lagi audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bersama menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Jadi audio menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi ini, kita akan menyelusuri kisah-kisah para rasul yang bergelar Ulul Azmi, yang digambarkan kalam Allah, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi sudah tentunya kisah-kisah para Nabi dan Rasul itu adalah sebaik-baik pengajaran dan juga iktibar untuk kita bersama ya. Jadi Tadabbur Bil Quran menerangi akal dan mententeramkan jiwa. Dan insyaAllah pada malam ini nanti kita akan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim AS. Silakan Ustaz, bagi memulakan pembelajaran kita di malam ini.
1: Terima kasih Abdul Muiz.
0: Sama-sama.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Amin. Ba'd.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi kita di udara setelah minggu lepas kita menyambut Aidil Adha.
0: Ya betul.
1: Jadi jangan banyak makan daging. Penting nanti.
0: Tinggi darah nanti Ustaz.
1: Ya, satu yang benda kita perlu ingat ketika Aidil Adha ni, kita selalu akan teringatkan

0: yang menyambut hari raya lah.
1: Ya.
0: Yang keduanya kita akan teringat tentang penyembelihan. Udhiyah ataupun korban kita kata. Mana korban ini sangat berkait rapat dengan junjungan kita Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Ya.
0: Khalilullah. Kerana ibadat korban ini bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, di mana baginda lah orang yang mula-mula berkorban. Di mana ketika itu baginda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, bukan sebarang korban.
1: Iya.
0: Kalau kita hari ini disuruh berkorban, contoh kalau di negara kita ni, contoh satu bahagian korban 300 setengah contohnya.
1: Betul.
0: Atau 400.
1: Mhm.
0: Kalau suruh berkorban, tengok di Palestin satu bahagian 1,000 lebih. Ah, tak jadilah. Itu baru-baru kita kata bah, korban harta yang lebih daripada kebiasaan, kita sudah macam tidak berapa sanggup.
1: Iya.
0: Ini bukan korban harta, tapi korban anak sendiri.
1: Allah.
0: Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Anak yang sangat disayangi. Jadi Nabi Ibrahim dengan tanpa ragu-ragu. Maksudnya sanggup melaksanakannya. Mula-mula dia ragu bukan kerana perintah Allah, tapi dia takut ini syaitan ataupun wahyu. Gitu. Sampai 3 malam sah memang ini daripada Allah Subhanahu taala, dia pun tak banyak cakap. Dan dia begitu anaknya. Yang tu nanti kita masuk part kedua nanti, insya-Allah.
1: Insya
0: tapi Allah. Inilah dia kita kata apa ni, sebesar-besar perkara yang kita lakukan di masa raya haji. Itu kita berkorban. Dengan kita berkorban sedikit wang ringgit apa ni, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni. Untuk memberi makan orang-orang fakir, orang susah.
1: Sebagai bersedekah.
0: Sebagai mengingati
1: kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Satu pengorbanan yang lebih besar.
1: Ya, betul.
0: Yang lebih besar. Tapi kita boleh buat pengorbanan tu. Nanti insyaAllah kita cerita macam mana caranya. Bukan sebelum sembelih anak je, tapi ada cara lain insyaAllah.
1: Bukan dengan menyembelih ni Ustaz.
0: Bukan.
1: Allah.
0: Baik. Nabi Ibrahim AS merupakan Nabi yang ke-6 kalau ikut turutannya. Selepas daripada Nabi Adam, Idris, Hud, Adam, Salih. Idris, Nuh, Hud,
1: Salih,
0: Ibrahim. Nabi yang ke-6. Namanya dikatakan dalam kitab Tauratnya, namanya Ibrahim bin Tarah. Tarah tu ada yang mengatakan nama bapanya itu Tarah, tapi dalam Quran menyebutkan Azar. Nabi dalam Quran menyebutkan nama bapa Nabi Ibrahim ialah Azar.
1: Azar.
0: Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala menjelaskan, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Allah Ta'ala sebut jelas itu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya yang bernama Azar. Ulama berkata, ada yang mengatakan Azar ini bukan bapa sebenarnya. Ada yang mengatakan ini pakciknya. Pakciknya membelanya selepas ayah Ibrahim meninggal, maka pakciknya membelanya. Okey. Dan ada yang mengatakan tak, memang betul ini bapanya. Okey. Dan ada yang juga mengatakan Azar inilah nama bagi patung yang paling besar, yang paling gah, yang dibina oleh bapa Ibrahim. Jadi dia nama bapa Ibrahim Tarah, oleh kerana patung tu yang dibina tu namanya Azar, maka ambil sempena tu dinamakan Azar. Bapanya digelar Azar juga. Macam tu. Jadi merujuk kepada patung yang paling hebat yang pernah dibinanya. Begitulah katanya. Tapi walaupun dalam Quran menyebutkan nama bapa Ibrahim ialah
1: Azar.
0: Jadi nama dia Ibrahim bin Tarah ataupun Azar bin Nahur bin Sarugh bin Raghu bin Faligh bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Daripada keturunan Nabi Nuh. Anaknya Sam. Okay, bin Nuh. Okay. Digelar Nabi Ibrahim ni ada kunyahnya, ada gelarannya. Abad Daifan ni daif, tetamu. Maksudnya orang yang suka menerima tetamu. Dia suka menerima tetamu. Okay. Jadi bapanya ni, bapa Nabi Ibrahim ni, seorang kita kata pengukir profesional. Profesional. Okay. Dia ukir apa? Dia ukir berhala.
1: Yeah.
0: Itu yang masalah. Jadi berhala

0: zaman tu, sama ada daripada batu ataupun daripada kayu. Jadi apanya memang pengukir yang profesional, yang taraf tinggilah, first class punya pengukir. Jadi oleh kerana bapanya seorang pengukir yang handal, dia mengukir Tuhan yang hebat-hebat, maka keluarga dia ni dipandang tinggilah di kalangan masyarakat ketika itu, sebagai masyarakat yang terhormat, keluarga yang terhormat. Jadi bayangkan, daripada keluarga terhormat ini lahirnya Nabi Ibrahim, yang akhirnya menentang kegiatan bapanya, yang membenteras perbuatan
1: penyembahan
0: berhala dalam kaumnya. Jadi kemudian jadi macam tu. Kemudian nama ibunya Amilah ataupun Nona, dalam kitab Tauratnya Amilah ataupun Nona binti Karnaba binti Kusilan, keturunan daripada Sam juga, daripada satu keturunan. Nabi Ibrahim lahir ketika umur bapanya berumur 75 tahun.
1: Berumur sudah.
0: Kalau kita tengok umur bapanya sebenarnya, kita mungkin tak kata berumur, sebab bapanya meninggal umur 250 tahun.
1: Allah. lebih anu lagi ni ustaz.
0: Maksudnya 75 tu masih muda lah. Kalau ikut umur zaman tu lah. Kita fikir sekarang, oh tua sudah 75. Baik. Nabi Ibrahim merupakan anak kedua daripada tiga orang adik-beradik. Yang sulung namanya Haran. Dan kemudian yang bungsu namanya Nahur. Jadi Haran ni abang Nabi Ibrahim. Dia ada anak. Anak dia adalah Nabi Lut. Nanti akan Nabi Lut akan jadi anak menakan dia ni, akan jadi Nabi juga. Baik, kemudian bila Nabi Ibrahim lahir, ulama berselisih pendapat. Biasalah, benda kita tak ada bercatat ni susah. Jadi main pakai refer sana refer sini agak-agak lah. Dia mengatakan dia lahir 2640 tahun selepas Nabi Nuh.
1: 640 tahun. Selepas Nabi Nuh.
0: Ada yang mengatakan 1263 tahun selepas Taufan. Selepas kejadian Taufan tu, selang dia dengan kelahiran Nabi Ibrahim 1200 tahun. Seorang sejarawan, sejarah, pakar sejarah daripada Mesir yang terkenal, memang terkenal ni, nama dia Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad. Dia memang terkenal di Mesir ni, pakar ni. Jadi dia buat kajian, dia kata hidup di antara kurun ke-17 dan kurun ke-20 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan seorang lagi, Dr. Abdul Rahman Habnakah Al-Maidani, orang Syria, doktor dari Syria. Dia mengatakan hidup di antara tahun 1686 hingga 1861 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang sebenarnya wallahu alam, tapi lama sudah lo. Tapi cerita dia ni kita nak bagi tahu macam mana orang boleh agak umur ni. Berdasarkan daripada pertama kajian sejarah, kemudian penemuan artifak-artifak. Memang orang berjumpa semua peninggalan artifak-artifak, pinggan mangkuk apa semua.
1: Barang-barang lama.
0: Di mana? Dilahirkan Nabi Ibrahim ni dikatakan dilahirkan di Babil. Babil ni di sana, di Kufah, di Iraq.
1: Di Iraq ni ustaz.
0: Ceritanya di Iraq. Ataupun mengatakan, ada mengatakan di Ahwaz, ada mengatakan Aur. Semua ni di Iraq, antara Kufah dan Basrah. Dan ada juga mengatakan di Harran, di utara Syria. Jadi walau di mana pun, di kawasan sana, di kawasan Asia Barat sana. Dia lebih kepada Iraq, dekat ujung sana, dekat Syria sana. Bukan dekat Jepun. Yang penting bukan kawasan sini, tapi di sana. Kawasan, sebab itulah kawasan di sana tu dikatakan kawasan kenabian. Ini kan Nabi kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, dekat je dengan tempat, dengan Iraq pun dekat. Jadi dikatakan dilahirkan di sana. Dan yang paling kuat mengatakan di Babil lah. Di Babil ni sebab diorang berjumpa dengan segala tembikar, pinggan mangkuk pun di sana, yang refer kepada zaman Babylon. Kalau kita ingat sejarah, dalam sejarah orang putih, sejarah apa ni, barat pun, Babylon tu memang satu kerajaan yang sangat
1: besar
0: terkenal. Itu Babylon tu, daripada sana tu. Babil. Baik. Apa makna Ibrahim? Dalam bahasa Ibriyah,

0: bahasa bahasa kuno lah,
1: yeah.
0: Bahasa ni bahasa lama. Bermaksud orang yang taat pada Allah Ta'ala, Ibrahim.
1: Mm-hmm.
0: Dan bahasa Syria ni bermaksud bapa yang penyayang.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dan ada yang mengatakan namanya ni Abram. Abram ni hamba Allah maksudnya.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nabi Ibrahim namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 67
1: kali. 67
0: kali
1: di dalam Al-Quran
0: dalam,
1: ni saya.
0: Dalam 25 surah. Dalam 63 ayat.
1: Mm-hmm.
0: Ha, maksud 67 kali disebut namanya tu. Ha, dia kalau disebut nama banyak kali ni, sama ada sangat disayangi ataupun sangat dibenci.
1: Mm-hmm.
0: Fir'aun banyak juga sebut.
1: Yeah.
0: Tapi dibenci.
1: Yeah.
0: Ibrahim disebut banyak kali sebab disayangi.
1: Mm-hmm.
0: Ha, Allah Ta'ala sebut namanya sebab Allah Ta'ala sayang.
1: Yeah.
0: Nabi Ibrahim ni, dia ada banyak gelaran. Gelaran yang baik-baik. Yang mana gelaran ni bukan kita bagi tapi Allah bagi.
1: Ya, betul. Okay.
0: Pertama sekali Allah Taala kata Ibrahim ni khalilullah.
1: Khalilullah.
0: Kata Allah wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalil ni kata ulama dia lebih daripada kekasih lagi.
1: Hmm.
0: Kalau ada kekasih yang paling dikasihi lagi kekasih.
1: Ya.
0: Jadi kekasih yang paling
1: disayang.
0: Yang paling disayangilah.
1: Paling disayangi.
0: Ah, ya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan, kata Allah, wattakhadha Allah, dan Allah Ta'ala mengambil, menjadikan Ibrahim tu khalil, kekasihnya. Dalam Quran, semua nabi-nabi, tak ada yang disebut khalil, kecuali Nabi Ibrahim seorang saja. Allah Ta'ala bagi pangkat kesayangan kepada Nabi Ibrahim. But, yang keduanya, dia dijadikan sebagai imam bagi manusia. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, aku akan jadikan engkau Ibrahim imam, ikutan bagi semua manusia. Ta'ala bagi kata-kata bagi satu kehebatan kepada Nabi Ibrahim ni, keistimewaan. Engkau ni Ibrahim menjadi imam kepada seluruh umat manusia. Dan terbukti hari ini kita ni semua, bahkan nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim pun semuanya mengikut syariat Nabi Ibrahim. Walaupun orang tukar nama kepada agama Yahudi, agama Nasrani, yeah. Tapi semuanya sebenarnya adalah agama Nabi
1: Ibrahim.
0: Yang lurusnya menyembah Allah yang satu. Jadi Allah Ta'ala bagi keistimewaan, lantik dia jadi imam bagi manusia kesemuanya. Okey. Dan dia kata, Nabi Ibrahim kata, qala wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan juga imam ini sebagai panduan kepada manusia ini. Keturunan aku pun kalau boleh jadikan sama juga. Mm-hmm. Maka Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala bangkitkan umat yang terakhir daripada keturunan Nabi
1: Ibrahim.
0: Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, Allah Ta'ala panggil dia Halim. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib, kata Allah. Halim, Nabi Ibrahim penyantun. Mm-hmm. Awwahun, orang yang lemah lembut. Kemudian munib, orang yang cepat, kita kata bertaubat, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Munib ah?
0: Munib.
1: Munib.
0: Bukan munib. Mm-hmm. Kalau munib penidur.
1: Ni munib ya.
0: Ada nama tu penidur tu munim.
1: Mm-hmm.
0: Munib.
1: Lain lagi muiz tu Ustaz.
0: Mulia insyaAllah.
1: Masya Allah.
0: Baik. Jadi Allah Ta'ala gelar bagi tiga keistimewaan ni. Allah Ta'ala sendiri yang bagi. Bila Tuhan yang mencipta yang bagi gelaran ni. Maksudnya orang ni istimewa lah.
1: Mulia. Masya Allah.
0: Okay. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Jadi baik. Itu dia punya salah silah. Kita kata sedikit tentang Nabi
1: Ibrahim. Nabi Ibrahim AS.
0: Ya. Baik, kenapakah Nabi Ibrahim ni dikategorikan dalam ulul azmi? Banyak lagi rasul, 25, tapi kenapa Nabi Ibrahim termasuk dalam ulul
1: terpilih.
0: Azmi? Terpilih.
1: Terpilih untuk golongan kategori, ulul azmi ni. Ya, kategori.
0: Mm-hmm. Kenapa? Baik. Saya buat dua sebab. Yang pertama sekali ialah kerana dia diutuskan, ketika dia diutuskan tu, dia kena tentang tiga golongan. Tiga golongan pada zaman tu. Tiga golongan. Okay.
1: Menentang tiga golongan ya Ustaz ya.
0: Dia kena berdakwah kepada tiga golongan. Okay. Kemudian yang keduanya, dia kena tentang bapak dia sendiri. Bukan jalan-jalan. Ini bapak dia sendiri. Okay, bapak dia. Bukan orang sebarang yang bapak dia. Orang terhormat.

0: Jadi memang susah. Anak nak berdakwah pada bapa dengan cara tidak menyakiti bapa.
1: Betul.
0: Susah.
1: Susah. Bukan senang.
0: Bukan senang.
1: Bukan cara-cara. Apatah lagi bapanya sendiri adalah pembuat berhala ni Ustaz ya.
0: Berhala. Hoi, bukan jalan-jalan tu. Okey. Yang ketiganya, ada tiga. Yang ketiganya ialah dia kena diuji anak dan isteri. Anak dan isteri sendiri menjadi ujian bagi dia, bagi baginda. Jadi tiga benda yang berat. Dari luaran masyarakat, kemudian dalaman ayah sendiri dan anak isteri sendiri. Jadi ini sebab antara Nabi Ibrahim ini terpilih. Masuk dalam terpilih dalam golongan ulul azmi. Jadi itulah dia kita kata apa ni, sedikit intronya. Baik. Tadi saya dah bagi tahu dia diutuskan untuk berdakwah kepada tiga golongan. Golongan yang pertama Nabi Ibrahim, dia berdakwah kepada golongan zaman dia tu orang menyembah
1: berhala,
0: bulan bintang.
1: Bulan bintang.
0: Bulan bintang. Okey. Jadi kronologi dia ni ada yang mengatakan kejadian penyembah bintang-bintang tu, penyembah cakrawala ni di Babylon, tempat dia lahir ni. Ada yang mengatakan tak, ni berlaku di Haran. Haran. Kalau kita tengok dalam ada satu dokumentari Jejak Rasul. Haran ni terletak di Turki, di sana. Jadi katanya selepas Nabi Ibrahim berpindah daripada Babylon, dia hijrah pergi ke Haran ni. Di sana tadi jumpa dengan penyembah-penyembah bulan bintang. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ala kuliah kita tak tahu sebenarnya mana tepatnya, sama ada ketiga-tiga golongan ni di satu tempat ataupun tempat-tempat
1: berbeza. Berlainan tempat.
0: Tapi yang yang pastinya memang dia diutuskan untuk berdakwah kepada tiga golongan ni.
1: Okay. Kalau Babylon, kalau tak silap, Zamrud ni. Namrud.
0: Namrud.
1: Ya, Namrud.
0: Namrud. Nabi Raja yang digelar
1: Namrud. Raja Namrud.
0: Baik. Pertama sekali Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang dan cakrawala. Mereka ni menyembah benda-benda yang nampak besar, nampak benda-benda yang gagah ni akan disembah ni. Jadi bila malam menjelang, mula-mula kita nampak apa? Kita nampak bintang. Kita kat sini tak nampak bintang sangat, tak berapa jelas. Nampak kecil, nampak jauh dari jauh. Tapi di negara macam negara Arab sana, yang negara kita kata negara tak banyak hujan, langit sentiasa cerah.
1: Betul.
0: Malam-malam kalau padang pasir, nampak jelas bintang.
1: Betul. Nampak macam dekat ni Ustaz.
0: Nampak bintang, nampak berkelip, nampak cantik.
1: Iya.
0: Jadi mereka ni bila menyembah bintang. Okey. Lepas tu ada yang menyembah bulan. Banyak mazhab gitu. Okey. Ada yang menyembah bintang. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah matahari. Okey. Menyembah cakrawala. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia Allah Ta'ala sudah bagi dia kesedaran diri, dia dah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia nak berdakwah kepada orang-orang yang sesat ni, dia tak sembrono kata terus kau sesat, kau masuk neraka. Tak. Jadi dia buat macam mana? Caranya, kita kata menyusup masuk. Jadi pada satu hari, pada satu malam, dia pergi dekat tempat dorang ni, aktiviti dorang tu.
1: Tempat penyembahan ni.
0: Penyembahan dorang tu kan. Tengok bintang betul. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia konon-konon dia kata, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia kata, dia seolah-olah dia menolak dengan dirinya sendiri. Tapi di sekelilingnya ada orang-orang penyembah tu kan. Dia kata, nampak cantik bintang ni, nampak terang, nampak menerangi bumi. Mungkin ni Tuhan ni, kata kan. Mungkin ni Tuhan. Jadi orang yang sekeliling ni, diorang kenal dia ni Ibrahim. Dia ni macam, dia ni meragui Tuhan kita ni. Tiba-tiba malam ni dia datang nak join pula. Sama je kan.
1: Biasa menentang, malam biasa ni menentang, ikut join.
0: Macam tertarik agama kita ni bah. Diorang berseronok.
1: Kawan jadi kawan. Jadi
0: kawan baru ni. Wah, bagus bintang ni. Lepas tu bila siang, dia bangun, tidur, dia tengok, mana bintang tadi malam? Dia cakap, seolah cakap diri sendiri tapi orang lain mendengar. Falamma

0: Qala falamma afala qala la uhibbul afilin. Bila bangun siang, bintang tu hilang. Dia kata, ah, aku tak suka benda yang sekejap oleh sekejap tak ada ni. Macam biskut ni. Biskut cik small. Dia cakap, aku tak suka benda-benda yang
1: timbul tenggelam.
0: Yang timbul tenggelam. Jadi orang-orang yang tadi boleh dah nak seronok.
1: Yeah. Pun ikut terfikir.
0: Terfikir.
1: Ya.
0: Fikir, tapi belum beriman. Fikir saja.
1: Ya. Reverse psikologi ni, Ustaz.
0: Betul. Ini teknik ni.
1: Ya.
0: Reverse psikologi.
1: Ya.
0: Jadi, kita fikir benar je cakap dia ni.
1: Ya.
0: Tapi, bila kita kata, tidak seragam pemikiran dan hati perasaan tu, maka dia masih berdegil, masih kekal dengan pemikiran yang lama.
1: Ya.
0: Jadi dia cakap, kau tak tahu bila bintang tu ada, nanti kan naik lagi kerang. Tapi Nabi Ibrahim, okay, satu golongan sudah di dakwahnya.
1: Okay, garu-garu sudah hati tu.
0: Timbul malam kedua. Malam kedua dia pergi kat geng-geng penyembah bulan pula. Dia kata, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Dia nampak bulan, nampak bersinar terang.
1: Ini cerita dalam Quran ni, Ustaz.
0: Al-Quran kata ni. Kita surah Al-An'am. Ayat 74 hingga 79. Jadi dia kata, nampak bulan, dia kata, oh, inilah Tuhan aku ni, ini lagi besar, lagi terang kan. Lepas tu bila siang bangun tidur, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Dia kata nasib baik Tuhan aku bagi hidayah, kalau tidak aku pun sesat juga, sembah benda yang sekejap timbul sekejap tenggelam. Orang yang sembah bulan dengar. Dua benda diorang dapat di situ. Pertamanya, betul juga apa dia cakap. Sekejap timbul, sekejap tenggelam. Keduanya, Nabi Ibrahim menyebut ni, fa'illam yahdini rabbi. La'illam yahdini rabbi. Kalau Tuhan aku tidak beri hidayah kepada aku. Dia menyebut Tuhan ku, maksud itu ada Tuhan selain daripada Tuhan yang diorang sembah tu. Dia seorang beritahu diorang, ada Tuhan lain sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya.
1: Simbolik dulu ni.
0: Dua benda. Jadi dua golongan sudah dihujahkannya. Okay. Kemudian ini yang ketiga. Dan ini siang punya. Siang punya cerita ni. Okey, falamma datang golongan yang menyembah matahari pula. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dia kata, ni baru benda ni, baru matahari lagi besar. Orang menyembah matahari waktu pagi. Nampak naik, besar. Lagi banyak dia punya manfaat. Satu dunia boleh terang olehnya. Ni memang garanti ni Tuhan lah ni. Tapi bila datang maghrib, tengok, hilang tiap, mana lagi? Falamma afalat qala ya qawmi inni bari'um mimma tushrikun. Bila hilang, sebab golongan matahari ni, dia akan sembah matahari waktu matahari naik dan matahari tenggelam. Tenggelam. Sebab tu kita tak dibenarkan sembahyang di hujung waktu asar, sebelum masuk waktu maghrib tu. Waktu ni diorang menyembah matahari. Tak mau tashbih dengan mereka. Kalau dengan sengaja lah sembahyang waktu tu. Kalau dah tertidur terbangun waktu tu sembahyang lah. Belum masuk maghrib. Jadi ketika mana orang menyembah tu, nampak sendiri, tengok sini matahari tu tenggelam lah, hilang. Jadi dia cakap, hilang tiap. Jadi dia kata apa, qala ya qawmi inni bari'um mimma tushrikun. Wahai kaum aku, wahai penyembah matahari, wahai penyembah bulan, wahai penyembah bintang, saksikanlah bahawasanya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Aku tak ikut campur dengan sembahan kamu ni. Semua ni mengarut. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarassa samawati wal ardha hanifa wama ana minal musyrikin. Aku sebaliknya, aku menyembah, menghadapkan wajahku ni, diriku ni kepada Tuhan yang satu, yang mencipta langit, mencipta bumi. Dan aku tak termasuk dalam golongan orang yang musyrik macam kamu ni. Menyembah benda-benda. Tak menyembah Tuhan yang mengadakan benda tu, sebaliknya menyembah benda yang diadakan tu. Benda yang akan musnah satu hari nanti.
1: Doa tu, Ustaz, ya?
0: Dalam kita punya
1: sembahyang.
0: Doa iftitah.
1: Doa iftitah, ya, betul. Cantik sebetulnya. Daripada kisah Nabi Ibrahim AS.
0: Mencantik perkataan-perkataan Nabi Ibrahim AS. Baik. Itu kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada golongan penyembah

0: apa ni,
1: berhala,
0: penyembah cakrawala.
1: Cakrawala, ya. Cakrawala, bulan, bintang, ya. Okay. Matahari.
0: Habis cakap tu. Mm-hmm. Ada hasil tak?
1: Mm-hmm.
0: Tak ada. Tak ada. Mereka masih tetap menyembah. Mereka tidak berubah. Tapi Nabi Ibrahim sudah menjalankan
1: tugas
0: kerja dakwahnya. Mm-hmm. Dengan cantik sekali.
1: Mm-hmm.
0: Dia tak ada kutuk-kutuk pun. Dia tak ada kutuk-kutuk macam... Mm-hmm.
1: Ini sesat.
0: Dia bagi, itu jadi bagi reverse psychology.
1: Iya. Yeah.
0: Supaya orang berfikir.
1: Mm-hmm.
0: Baik. Yang kedua. Golongan yang kedua. Golongan sesat yang kedua ialah geng penyembah berhala. Ini yang paling banyak lah di zaman tu, menyembah berhala, termasuk bapanya sendiri, ya. Jadi setelah dia berdakwah kepada golongan penyembah cakrawala, dia berdakwah pula kepada golongan penyembah berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, dalam surah al-anbiya, ya. Ayat 51 hingga ayat 72. Panjang cerita ni. Dalam surah Al-Anbiya.
1: Yeah.
0: Kata Allah, kami telah mendatangkan kepada Ibrahim rushdahu, kecerdikannya sebelum ini. Dan kami mengetahui tentangnya. Tentang kenabian dia tu. Okay. Ketika mana dia berkata kepada bapanya dan kepada kaumnya, apa ke benda yang kamu sembah patung-patung ni? Ha? Apa benda yang kamu sembah patung-patung ni?
1: Yeah.
0: Apa faedah yang kamu dapat ni? Okay. Apakah hair?
1: Okay.
0: Jadi mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati ini adalah benda yang disembah oleh nenek moyang kami terdahulu. Jadi kami ikut jelah.
1: Yeah.
0: Kami ikut jelah.
1: Follow saja.
0: Follow saja. Ha, ini bahayanya kata akidah, akidah kata-kata apa ni,
1: ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan. Tak ada pelajaran, tak ada kajian. Jadi masalah. Kami ikutnya. Wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami ikut apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Kami tak mengubah. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kamu dan nenek moyang kamu ni dalam kesesatan yang nyata. Kata Nabi
1: Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi mereka kata, qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Kamu ni benar-benar kan ni? Benar-benar kan ni marah kami ni ataupun main-main je ni? Main-main je ni. Sebab kalau main-main ada cara lain untuk menghalang ni.
1: Yeah.
0: Kalau benar-benar ada cara lain.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi Nabi Ibrahim masih bergegas. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Tuhan yang sebenar-benar yang patut kamu sembah ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Okay. Dan aku bersaksi di atas kekuasaannya itu. Atas kekuasaannya itu. Okay. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Aku akan buat sesuatu terhadap patung-patung kamu ni. Bila kamu semua tak ada. Jadi kata para ulama, perkataan ni, wa tallahi la akidanna asnamakum ni, aku pasti akan buat, demi Allah aku akan buat sesuatu terhadap patung-patung kamu ni. Ada yang mengatakan itu monolog dalam hatinya. Ada yang mengatakan tak, ini memang dia cakap tapi terdengar oleh orang yang berhampiran dengannya.
1: Yeah.
0: Okay. Baik. Sampai masanya Nabi Ibrahim apa dia buat? Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia sampai satu ketika dia nak buat dia punya
1: perancangan
0: ini. Satu hari ada perayaan.
1: Perancangan untuk menghapuskan berhala ni tadi, Ustaz, ya.
0: Sebenarnya bukan dia nak buka pemikiran orang ni.
1: Yeah.
0: Tapi antara wasilahnya lah dengan cara dimusnahkan sebahagian berhala tu.
1: Okay.
0: Jadi satu hari ada perayaan di tempat dia ni, perayaan besarlah.
1: Di tempat kawasan Nabi Ibrahim ni.
0: Kawasan Nabi Ibrahim. Jadi semua orang ikut. Semua orang ikut. Orang cakap dengan dia, Ibrahim, jom. Jom pergi sana.
1: Kena ajak juga ni, Ustaz.
0: Kena ajak. Yeah.
1: Kena bawa.
0: Kena bajak lah. Diorang, dia dakwah diorang. Diorang dakwah dia juga.
1: Ya. Yeah. Sama-sama berdakwah ni, Ustaz.
0: Diorang dakwah dia juga. Diorang, jom lah, Ibrahim. Jadi, dikatakan Nabi Ibrahim pada malam itu, dia ketika diorang ajak dia tu, dia berbaring, dia mandang langit. Dalam surah yang lain, ada Allah Taala jelaskan, dia berkata faqala inni saqim, dia kata aku

0: tak berapa sihat. Dia nak cuba kata fanadhara nadratan fin nujum. Faqala inni saqim. Orang Arab bila sebut fanadhara nadratan fin nujum, melihat langit, melihat bintang, maksudnya dia sedang berfikir. Nah, kan kalau kita ni pun, kalau kita ni kita punya, kita kata kebiasaan bila kita berfikir sesuatu, bagaimana kita lihat?
1: Ke langit.
0: Ke atas kan?
1: Bukan lihat ke bawah.
0: Ke atas macam
1: kalau ke bawah sedih tu Ustaz.
0: Ada mentol naik, mentol di kepala tu kan. Macam tu maksud dia, bila melihat bintang tu maksudnya memikirkan sesuatu. Ada memikirkan tentang
1: berfikir
0: sesuatu. Jadi ketika dia mengajak tu, Nabi Ibrahim melentang melihat langit. Mereka kata kat orang, faqala inni saqim. Perkataan inni saqim ni menjadi perbahasan di kalangan ulama. Nampak pendek tapi menjadi perbahasan yang besar. Sebab inni saqim bermaksud, kalau ikut asalnya, aku sakit. Saqim tu sakit. Sedangkan dia pada waktu tu tak sakit. Kalau ikut sakit, perkataan kita kata istilah yang kita kata dari segi bahasa lah. Kita ni bila sebut sakit, apa yang kita maksudkan?
1: Demam.
0: Tak kerja hari ni.
1: Kena.
0: Sakit.
1: Yeah.
0: Sakit. Jadi dalam sakit tu macam-macam sebenarnya boleh. Sakit fizikal, sakit mental boleh. Jadi Nabi Ibrahim bila dia berkata begitu, ni kata ulama, ini adalah satu bentuk sebenarnya macam pembohongan. Sehingga kan benda ni dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, menyatakan bahawasanya Nabi Ibrahim tu tak pernah berbohong kecuali pada 3 kali. Termasuklah ini salah satunya, ketika baginda berkata inni saqim, aku sakit. Tapi ditakwilkan oleh ulama-ulama, maksud saqim di sini sebenarnya aku sakit, sakit hati tengok kamu punya ulah ni menyembah berhala. Macam tu.
1: Sakit bukan, hati ni Ustaz.
0: Maksudnya macam tu. Aku apa ni, fed up dah dengan maksudnya tu bahasanya. Tapi tak dipanjangkan ayat tu, cepat pendek sakitnya. Sakit hati kah, sakit apa kah, dalam tu ada semua. Dia boleh takwil kan? Macam tu. Jadi kata ulama itu takwilnya. Bukan dia berbohong, macam kita ni bohong tak? Bos telefon tak? Kenapa nak kerja ni? Sakit bos. Kerana bukan sakit apa pun. Jadi
1: punya sakit hati.
0: Sakit hati. Bukan sakit hati arah bos. Jadi bukan maksud dia di sini, kata ulama takwil tu, bukan dia sakit, maksudnya dia mengatakan dia sakit fizikal. Tapi dia sakit ni
1: dalaman.
0: Dalam mengenangkan orang ni degil dah cakap.
1: Dah mau berubah.
0: Dah mau berubah. Itu maksudnya. Jadi itu takwil ulama lah. Jadi dia kata aku sakit. Diorang pun bila dia kata dia sakit, diorang nak perjalanan, diorang pun okay tak apalah, kau duduk sini lah. Diorang pergi ke perayaan tersebut. Macam-macam lah di perayaan tu. Jadi Nabi Ibrahim boleh tengok jalan ada kosong ni. Ada jam, ada apa. Orang memang ada langsung ni, semua ke sana. Dia pergi ke
1: peluang ni,
0: makbat diorang tu.
1: Tempat berhala.
0: Macam kuil diorang lah.
1: Tempat
0: diorang semua menyimpan berhala-berhala semua. Dia tengok banyak patung. Dia tengok depan patung-patung tu semua ada makanan. Nyaman-nyaman lagi, diorang sediakan makanan. Jadi dia sengaja ni, dia pergi dari pembatung, dia cakap faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun. Kata, kenapa tak makan? Saja cakap begitu kan. Dia tahu
1: saja-saja.
0: Dia macam, kenapa tak makan? Makan lah. Kenapa tak cakap? Cakap lah. Orang semua sembah kamu ni. Sedangkan sepatutnya diorang tahu kamu ni tak boleh bergerak, tak boleh makan, tak boleh apa. Tapi diorang sembah juga kamu. Saja dia faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun. Lepas dia cakap macam tu, akhirnya dia ambil kapak, dia bawa kapak, dia hempas semua berhala-berhala yang ada sekeliling tu kecuali satu berhala yang paling besar. Dan kapak tu selepas dihancurkan semua berhala yang lain tu, yang damik-damik tu, dikalungannya di leher berhala yang paling besar tu. Jadi setelah apa ni pecah tu, dia pun duduk situ. Dia pun larilah. Tak tunggu situ lah, dia lari. Dia bukan lari keluar negeri tak, maksud dia balik rumah tu. Kemudian bila mereka ni dah habis
1: acara
0: malam tu, balik
1: perayaan.
0: Dia punya tu imam ni balik. Balik pergi dia punya makbat dia lah, dia punya kuil ni. Balik tengok apa

0: kita. Balik-balik tengok, dah berterabur.
1: Semua pecah, tinggal
0: pecah,
1: satu saja.
0: Pecah semua, tinggal satu yang besar. Jadi mulai heboh. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Siapa yang berani buat macam ni dekat Tuhan kita ni, maka dia ni orang yang sangat zalim ni. Bukan biasa-biasa ni, orang yang yang sangat berani benar ni, ya. Berani mati ni. Sebab akibat dia sangat besar ni.
1: Berani buat.
0: Berani buat, berani tanggung ni. Okey. Jadi dalam muka sebut-sebut cari siapa yang yang buat tu, menyesat. Tiba-tiba ada cakap-cakap. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami ada dengar-dengarlah. Ada seorang pemuda ni, Fatan. Fatan ni pemuda. Dia pemuda ni golongan umur 20 ke atas. Okey, pemuda. Belialah.
1: Yeah.
0: Macam beliau. Belia. Jadi itu bukti bahawasanya ketika Nabi Ibrahim buat benda tu, umurnya dalam
1: masih muda.
0: Yeah. Masih muda. Okey, dia masuk kesedaran diri tu awal ada sudah.
1: Yeah.
0: Diangkat dari Nabi tu mungkin awal lagi. Okey. Jadi mereka kata qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda ni selalu komen tentang tuhan-tuhan
1: dia sukalah.
0: Dia suka.
1: Yeah.
0: Jadi dia orang syak mungkin dia ni kali ni.
1: Ya, mungkin dia yang buat lah.
0: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau macam tu, cuba tah bawa dia kemari. Kita tengok apa usul ni, kita siasat. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dia ke muka pengadilan, ke arah orang ramai ni, supaya mereka menyaksikan benda ni. Jadi ini sebenarnya niat Nabi Ibrahim. Cara dia nak kumpul semua orang untuk berdakwah. Kalau dia pergi seorang-seorang, dia pergi arah contoh tu imam tu kan, tu imam yang tu jaga kuil juga tu kan, seorang-seorang berdakwah, banyak cerita, banyak lagi kena usaha tu. Ini tak sekali buat, semua orang datang menyaksikan. Macam Nabi Musa dengan berlawan sihir dengan tukang sihir
1: Fir'aun.
0: Dia pesan bawa semua, bawa semua tukang sihir, dan kita buat pada hari perayaan, biar semua orang tengok. Jelas siapa betul siapa salah, semua orang boleh saksikan. Jadi macam ni juga cara dia nak semua orang datang berkumpul. Jadi semua orang datang tengok apa ni, soal siasat ni. Okey, dan Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan khayalat ramai tu. Mereka berkata qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Engkau kau yang buat ni Ibrahim, engkau kau yang punya kerja.
1: Mereka tanya ni kepada Nabi Ibrahim,
0: engkau kau yang punya kerja ni Ibrahim, yang pecahan kepada Tuhan ni, sanggup kau buat macam ni? Jadi apa Nabi Ibrahim jawab? Dia tak jawab tidak. Kalau kita kata dia betul-betul berbohong, taklah. Taklah, kata. Tutur kata.
1: Dia akan jawab tak.
0: Saya tak buat. Dia tak buat tu. Tapi dia kata apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat tu sebenarnya tu yang besar tu. Tengok tu bukti dekat-dekat leher dia ada. Ada kapak tu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka tanyalah dia kalau dia bercakap. Tanyalah dia kalau dia boleh bercakap. Jadi dia tak cakap tidak, tapi dia cakap cuba tanya, yang besar tu yang buat. Cuba tengok tu dia buat. Jadi ni dia tidak menafikan. Tapi dalam masa yang sama seolah dia mengisbatkan. Dia nak nyatakan apa sebenarnya, kenapa aku buat macam tu. Okey, kenapa aku buat ni, artinya sebenarnya. Jadi nak kata bohong pun tidak jawab. Dia macam perli macam tu kan. Orang kadang, kawan kita datang, kita tengah makan apa kita jawab? Kau nampak ya aku tengah makan. Tapi kau tanya kenapa kau makan. Dah main bola. Tengah skor gol. Macam tu. Jadi soalan Nabi Ibrahim nak cakap, kamu dah tahu dia tak boleh buat kerja apa semua. Tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak pun kita kena gerakkan dia. Jadi bila aku cakap dia yang buat, percaya tak? Percaya tak bila aku cakap dia yang buat? Dia ada kuasa. Percaya tak dia ada kuasa? Jadi orang pun
1: terfikir.
0: Terfikir.
1: Apa
0: dia orang cakap? Apa ni? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Terbalik kepada pemikiran dia orang. Okey? Balik pada pemikiran dia orang. Memang kita ni datang sekejap dia punya kesedaran tu. Benar juga dia cakap tu. Dia memang patut-patut dia dah bergerak, dia dah pandai, dah dapat

0: beri manfaat dan mudarat. Kembali sekejap. Tapi kemudian summa nukisu ala ru'usihim. Qala alimta ma ha'ula yantiqun. Balik pula dia punya tiba-tiba kesedaran tu hilang. Datang balik kegilaan orang tu. Dia kata balik pula cakap Nabi Ibrahim, engkau tahu kan dia tak pandai bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh apa. Macam mana kau boleh tuduh dia bergerak? Macam mana kau tuduh dia memecahkan? Ini dikatakan pulangkan paku buah keras. Dia bagi sekali dekat orang. Dia kata apa? Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Habis tu dah tahu macam tu, kenapa kamu sembah? Dah tahu macam tu, kamu sendiri tahu dia tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa-apa. Kenapa kamu sembah dia? Benda yang tak boleh beri manfaat pada kamu dan tak boleh beri mudarat pada kamu. Bahkan kamu sendiri buat benda tu. Kamu yang pahat dia.
1: Kamu yang buat bentuk. Kamu yang sembah.
0: Sembah tu kamu sembah pula. Jadi fikirlah, sehingga terkeluar perkataan daripada mulut ni, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qil. Uff ni maksudnya perkataan yang kasar sikit lah. Mungkin macam celaka lah. Celaka bagi kamu dan apa yang kamu sembah daripada selain daripada Allah Ta'ala. Tidak kamu tak fikir lah. Tidak kamu berfikir lah. Kata Nabi Ibrahim kepada kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya seorang yang lemah lembut. Tapi dia terlampau macam, tadi nampak ada kesedaran sikit sekejap diorang kan. Macam diorang fikir, mana diorang, kita ni selama ni menyembah benda yang tak bermanfaat. Tiba-tiba balik semula ketegelan diorang tu lah. Jadi Nabi Ibrahim mungkin terlampau macam geram, terkeluar dah daripada mulutnya perkataan tu, uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka bagi kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kenapa kamu tak berfikir? Jadi akhirnya mereka ni, mereka dah, kita kata kalau bahasa ni terbotol. Terbotol ni maksud macam
1: lurus juanya.
0: Tapi masih degil juga.
1: Namun mau ni mam. Walaupun apa yang dicakapkan oleh Nabi Ibrahim tu,
0: walaupun ada kebenaran, tapi nak kami tetap juga. Bila Nabi Ibrahim cakap macam tu, diorang mula-mula krik-krik. Maksud terdiam. Tapi dah dapat ni. Kau ni tak boleh. Kau ni sesat ni. Jadi apa diorang buat dekat dia? Apa diorang buat dekat Nabi Ibrahim? Apa diorang buat dekat Nabi Ibrahim? Kita akan tahu hukuman ataupun
1: cerita
0: kebalasan kepada Nabi Ibrahim insyaAllah pada
1: minggu hadapan insyaAllah.
0: Apa diorang nak buat dekat Nabi Ibrahim ni? Orang yang berani kita kata memecahkan Tuhan orang ni. Ibarat dia ni seorang yang sangat-sangat beranilah. Tuhan ni bukannya sebarang ni. Tuhan ni pecah ni. Jadi apa dia orang punya balasan, insyaAllah kita sambung pada minggu depan.
1: Okey, baik. Kita sudah sampai penghujung rancangan ni Ustaz. Mungkin Ustaz dapat memberikan pengajaran melalui cerita kita di malam ini Ustaz. Silakan.
0: Baik. Yang pertama sekali, itu iman tak dapat diwarisi.
1: Betul.
0: Nabi Nuh dulu Nabi beriman, anak dia tak beriman. Yang ni Nabi Ibrahim beriman, bapa dia pula tak
1: beriman.
0: Iman ni tak mengenal tidak mengenal pertalian darah, keturunan. Siapa dapat hidayat, maka dia beruntunglah. Okey. Yang keduanya, Nabi Ibrahim ni banyak kita kata diutuskan untuk berdakwah kepada tiga golongan yang bukan kecil-kecilnya, semua yang besar-besar ni dia punya aktiviti kesalahan orang ni besar-besar. Dan dia dalam berdakwah dia menggunakan kita panggil uslub hikmah. Hikmah dengan cara mengajak orang berfikir. Dia tidak, kita kata, terus cakap tapi tak ada bukti. Dia tunjuk bukti, dia ajak orang berfikir menggunakan fikiran. Afala ta'qilun, kenapa tak berfikir. Maka itulah iman yang sebenarnya, yang kuatnya lah, yang apabila kita ni sentiasa berfikir, bukan kita ikut buta saja. Kita beriman, walaupun kita alhamdulillah kita iman berdasarkan keturunan kita ni, mak bapak kita Islam, tok nenek kita Islam. Tapi kalau kita tidak berfikir tentang agama kita, maka iman kita tak akan bertambah. Memang iman mesti kita berfikir. Bila kita buat sesuatu, kenapa aku buat? Jadi bila kita kenapa tu, kita akan cari dari mana sumbernya. Jadi bila kita buat benda, kita tahu kerana apa. Kerana sunnah Rasulullah SAW.

0: baru tak bertambah kita punya keimanan. Jadi mesti kita ni berfikir.
1: Jadi apa yang dapat menambah sedikit ustaz ya, melalui apa cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan Nabi Ibrahim kecerdikan pada usia mudanya ustaz ya. Fatan tadi ya ustaz ya.
0: Fata.
1: Jadi bila kita apa mendengar dan melihat dari apa yang telah diterangkan ustaz tadi, cara pendekatan mereka itu Nabi Ibrahim telah membawa mereka tu apa berfikir. Apa yang digunakan pada masa ni kalau anu selalu kita ni katakan sebagai reverse psychology ni ustaz ya.
0: Betul.
1: Cara berfikir dengan cara yang terbalik ni ustaz ya. Supaya. Ini cantik ustaz. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari juga ustaz ya, ada ustaz mengusikan tadi doa Nabi Ibrahim. Ini selalu kita ni apa baca di dalam sembahyang kita ni doa iftitah tersebut. Tanpa kita ni sadari rupanya itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Tauhid kita kita kata memperbaharui tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap waktu dalam sembahyang kita ni.
1: Betul.
0: Nabi Ibrahim ni antara kadang-kadang kita ni mungkin anak-anak selalu terfikir. Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Nabi kita ni lah, Nabi yang paling mulia. Tapi kenapa Nabi Ibrahim terselit sama di sana? Dalam surah Ibrahimiyah. Sebab jelah. Sebab Nabi Ibrahim ni bukan calang-calang. Nabi yang sangat sangat besar. Betul. Nabi nama dia pun disebut dalam
1: sembahyang.
0: Dalam sembahyang, setiap sembahyang kita.
1: Tahiyat akhir.
0: Dalam kita punya kita punya penitah syahud. Selawat Ibrahimiyah tu.
1: Betul betul. Okey baik ustaz, kita sudah sampai penghujung rancangan. Jadi sebelum berpisah, terima kasih kepada yang mulia ustaz kerana bersedian untuk mengusikan ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita maupun untuk pendengar-pendengar yang bersama mendengarkan rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Terima kasih ustaz.
0: Sama-sama.
1: Jadi audio sesungguhnya perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah dan ikatan yang paling kuat ialah kalimah takwa dan sebaik-baik dan seindah-indah kisah ialah Al-Quranul Karim dan seindah-indah sunnah ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik audio bersua kita lagi pada minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama dan mewakili penerbit Harun Haji Hidup ingin mengucapkan terima kasih ustaz dan terima kasih kepada semua yang bersama kita di malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Utruki syarra yatrukka, utruki syarra yatrukka. Bermaksud, tinggalkanlah kejahatan. Niscaya, ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Utruki syarra yatrukka. Utruki syarra yatrukka. Bermaksud, tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Merenungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Baik Auda, pendengar yang dirahmati Allah, untuk seterusnya Auda, kita ikuti bersama siaran langsung bacaan tarhim dan seterusnya azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan fardu subuh dari Masjid Omar Ani Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah berpukul 6.16 pagi, masuk waktu duha 6.39 pagi, azan fardu zuhur 12.26 tengah hari, azan fardu asar 3.41 petang, azan fardu maghrib 6.33 petang, dan azan fardu Aisyah 7.44 malam nanti. Untuk hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 16 Ogos 2026 Masihi. Dan sekarang di dalam ruangan salam subuh sehingga pukul 7 pagi nanti. Audio pendengar, kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam tafsirnya dan antara rahmatnya, dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu dapat beristirahat padanya, yakni waktu malam, dan dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya pada waktu siang, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 73. Awada pendengar, agama Islam mendorong umatnya untuk sentiasa berusaha mencari sumber rezeki yang halal bagi menyara kehidupan, bahkan ia dianggap sebagai satu bentuk kewajipan yang perlu dilaksanakan. Dan dengan usaha tersebut, kita juga boleh menjalankan tanggungjawab seperti memberi nafkah kepada keluarga, menampung perbelanjaan harian, di samping memberikan kemudahan kita menunaikan amal ibadah seperti berzakat dan juga bersedekah.